0: Presiden Turki menyeru bagi pengukuhan perpaduan dan kerjasama dalam dunia Islam. Tuan Recep Tayyip Erdogan menegaskan perkara itu dalam ucapan semasa program Minggu Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Istanbul. Pemimpin Turki itu menekankan umat Islam tidak akan dapat mencapai kemajuan dengan hanya bergantung pada pihak lain. Justeru, beliau menegaskan perlunya umat Islam bersatu padu mempertahankan hak serta mewujudkan keamanan dan keselamatan serantau. Pasukan penyelamat di Nepal dan China berusaha mencari ribuan penduduk yang hilang selepas kejadian banjir melanda kawasan Himalaya. Jumlah mangsa yang hilang meningkat melebihi 2,000 dengan pasukan kecemasan menyatakan mereka telah menjumpai lebih 500 mayat setakat ini. Di kawasan yang menjadi tapak projek infrastruktur tenaga besar, pihak berkuasa bencana Nepal berkata 933 pekerja hidroelektrik dilaporkan hilang termasuk para pendaki dan pengunjung di Tibet. Menurut Palang Merah negara itu, lebih 93,000 orang terjejas dengan jumlah kematian dijangka meningkat. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO bekerjasama rapat dengan kerajaan Nepal dan rakan-rakan kongsi untuk mengenal pasti keperluan kesihatan segera dan membantu dalam tindak balas kesihatan susulan tragedi banjir kilat yang menjejaskan beberapa kawasan di tengah Nepal pada 26 Ogos. Sebagai respon serta-merta, WHO menyalurkan $150,000 Amerika melalui Dana Kecemasan Kesihatan Serantau Asia Tenggara. Turut dihulurkan bantuan berupa bekalan perubatan kecemasan untuk menyokong keperluan kesihatan hampir 10,000 orang selama 3 bulan dan kemah serbaguna. Dalam perkembangan di Timur Tengah, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan ribuan pesakit di Semenanjung Gaza masih menunggu untuk dipindahkan bagi mendapatkan rawatan segera. Ketua Pengarah WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata agensi itu membantu pemindahan 106 pesakit, termasuk 19 kanak-kanak melalui pintu sempadan Rafah dan Kerem Shalom. Sejak Oktober 2023, lebih 13,000 pesakit termasuk 6,000 kanak-kanak dipindahkan dari Gaza. Tindakan genosid Israel yang berterusan di Semenanjung Gaza menyebabkan ratusan ribu penduduk tempatan kehilangan tempat tinggal dengan ramai daripada mereka berlindung di pusat perlindungan sementara dan kemah di seluruh wilayah Palestin itu. Berita sukan selepas ini. Majlis Pembukaan Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Maha Mulia ke-80. Anjuran Jabatan Daerah Tutong berlangsung pagi tadi di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Perasmiannya disempurnakan oleh Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, Penolong Pegawai Daerah Tutong. Perlawanan Tarik Kalat Terbuka Brunei 2026 mempertandingkan kategori ringan 560 kg disertai oleh 16 pasukan, manakala kategori berat 680 kg disertai oleh 12 pasukan. Turut mengambil bahagian pasukan jemputan dari Sabah dan Sarawak, perlawanan berlangsung selama 2 hari sehingga esok di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Tutong. Bola sepak Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi dalam aksi di Selhurst Park, pasukan tuan rumah Crystal Palace tewas 1-4 kepada Manchester City. Saingan diteruskan malam ini dengan 4 perlawanan menyaksikan Liverpool bertemu Nottingham Forest, AFC Bournemouth melayani kunjungan Everton, Coventry City menentang Hull City, manakala Tottenham Hotspur menerima kedatangan Newcastle United. Disampaikan sekali lagi berita utama. Sekolah perlu terus bergerak ke hadapan demi memperkasakan kualiti pengajaran dan pembelajaran ke arah kecemerlangan akademik. Diplomasi parlimen penting dalam memberikan sumbangan bermakna bagi mempromosi kemakmuran bersama. Program jangkauan #SaveKidsBN memupuk budaya keselamatan dan tanggungjawab dalam kalangan generasi muda. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Rozana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita akan dapat diikuti pada pukul 3 petang nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Baik, sekarang pukul 1.16 minit tengah hari ya. Selamat tengah hari semuanya. Baik, terus dengarkan lagu dari Faris RM dan Nino Warisman, Nada Kasih.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah pakej haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.
3: Bicara keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa barbis kita? Mudah-mudahan kita ini semua di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hatu yang kita mau dan sentiasa dalam keadaan sehat. Di negara Brunei Darussalam yang penuh kita ni kasihi dan sayangi. Dan pasti pada masa ini banyak orang bercakap mengenai cuaca. Allahu Akbar. Panasnya, bukan dah panas. Benar. Masa ini panas. Allahu Akbar. Pun bapak dari parking kereta berjalan kopis beliran pada hatunya. Panas benar. Sampai ke tahap 38 degree-nya. Alhamdulillah. Melalui kaca TV, radio, banyaknya memberikan tips-tips mengenai dengan gimana kata ini supaya berhati-hati semasa cuaca yang panas ini. Dan ada juga sudah lihat kerana viral pakaian-pakaian yang sesuai untuk anak-anak sekolah semasa bersekolah. Alhamdulillah, keperhatian setiap kementerian telah pun diadakan. Bila ketani mikirkan cuaca panas ini, memanglah terkenang semasa dulu. Dulu waktu ketani, Allahu Akbar, ada orang cakap juga, dulu cikgunya tidak berapa panas ini punya ini. Dulu-dululah, tidak pulang ketani terasa tu. Tapi, iyalah, walau mana pun, panas ini ada juga hikmahnya. Cuma sekali orang yang menjemur lano, menjemur lok masin, menjemur kain, menjemur lalap, lihat ini, ya Allah, empayakan saya anda lama. Jemur bubuk ke apakah? Garanti lekas kering. Okay? Banyak itu tu yang kadang-kadang menjadi cabaran orang yang bertanam tanaman segala sayur, bunga apa itu ini, apa padi pun ini juga. Di tangan ini melangak di panasnya. Jadi inilah yang kata ni pikirkan, walaupun keadaan macam mana, yang penting kita ni perlu berhati-hati sebab cuaca tu boleh mendatangkan mudarat anak kita ni. Tapi ialah kawan-kawan ni kalau berjumpa-jumpa tu nya, dulu kata ni nya dah kira panas ni nya, main bola lakatnya. Hati yang setidih tu main bola tu sampai larat cerita tu nya, dulu kalau main bola ni nya siapa anunya, anu tu nya dua tim kan ya, ada satu tim tu nya berbaju, satu tim dah berbaju. Dulu tu punya style. Jadi bila sudah rehat, anda lain tu mencari pipe untuk minum air. Itulah kenangan-kenangan yang kata ni buat dulu. Ini kata ni dulu tu kabal buat ni tu. Kita anak-anak kalang ni banyakkan orang ni dari kepanasan main bulan ni sebab orang main futsal kebanyakan di dalam dewan. Jadi pengalaman-pengalaman tadi yang dulu tu pastilah macam-macam tu. Dan ada orang berpeputih dulu tu. Pernah sekali kita ni lah yang suka bermain ni. Main bola, main raga. Badminton ni jarang pulang ni dulu-dulu jarang ada ni. Mana ni dan dia terdapat riket. Riket tu mahal ni bukannya sebarang-barangan tu. Dulu main bola ni terdapat tu. Kadang-kadang stupor pun ada tu. Boot satu bang, stupor bang, dah ada terdapat bang. Kalau sebenarnya ada sebuting nama stupor tu, stupor lebuan. Berarti di lebuan yang berjual, habar itu. Kalau siapa terdapat tu, nyaman sudah itu, ya Allah ya Tuhanku. Gembira sudah tu. Apa tadi kalau stukin panjang tu? Kalau terdapat stukin tu, kira hebat tu. Dan lagi kalau ada tim, terdapat baju tim. Wah, jersey sama. Atur lagi kalau terdapat lagi hebat tu. Jadi bola pun macam-macam dia punya brand. Kebanyakannya bola biasalah. Dia terdapat bola yang terlampau ada apa, ada jenama ni. Dia terbalik. Tapi dulu-dulu tu bagus juga. Kalau akan beli bola ni, berkongsi-kongsi asal saya terdapat bola ni. Tapi yang penting juga dulu-dulu tu bermain bola ni dengan cuaca panas. Di mana saja, depan rumah, alaman orang, padang sekolah, asal saya lapang selesai. Itulah yang kalangan-kalangan kata ni semasa kata ni muda-muda dulu masa damit-damit. Jadi inilah perkara-perkara yang tadi dalam cuaca panas ni masa kata ni bila jumpa kawan-kawan, ingat siapa yang kata ni buat semasa keadaan panas ni juga. Macam itu. Jadi yang penting saya ingatkan tadi juga ialah pastikan ni anak-anak kita ni baru ni, pastikan berbata air. Dulu janganlah masa babah kita ni, nini kita dulu asal rehat cari pipe. Sebenarnya okey juga. Anda juga anulah basar juga kami masa ni. Hidup juga lakatnya orang walaupun minum air pipe atau minum juga lakat. Ialah dulu tu dah tahulah apa ceritanya. Mungkin belum terdapat banyak informasi mengenai dengan kesihatan. Cuma tu tahu usul-usulnya. Tapi yang penting alhamdulillah sihat. Sebab main bola tu sihat je tu. Dan banyaknya kata ni kan keluar-luar ni. Tapi ialah kat ni, kalau dibayang-bayangkan sekarang ni, kalau kata ni raun dari Muara sampai ke Kuala Belait, Jam petang-petang itu. Dari tadi banyak melihat kanak-kanak ini kuih dibai di siring di rumah itu. Main bola kah, main raga badminton kah, main velusir kah, main tambi kah, apa kan namanya. Main tepuk sip. Hindi lagi kita ngarang, lagi nampak. So kita cuba hari Minggu melintas sampai kocong. Semua orang dalam rumah. Dari banyak ada kadang-kadang tu pun hindi bermain tu. Duduk-duduk dengan apa gamenya, dengan mobilenya. Di luar pulang kita pindah tu. Jadi Anita, sebenarnya yang perlu kita ni buat pada ibu bapa. Yang saya beritahu lagi sen tadi, bila kata ni Anita dulu-dulu, hingga terdapat stupora tu artinya kalau main bola tu kaki ayam lah. Macam tu. Jadi bila kata ni berkaki ayam ni juga ada juga bagusnya ni. Ketahanan diri tu. Tahan dulu tu. Walaupun tekan apa nak kata ni dulu rumput mini supan. Kalau di Yangkau tertutup tu ya. Ada kota kalangan jarang lagi berlihat lah. Mini supan ni. Itulah, kalau terlantak di batis tu durinya tu. Tapi di luar tu okey juga dicabut kayaknya on je lah khat. Jadi anilah bila kata ni mengenang kembali zaman-zaman kata ni muda dulu, zaman-zaman teringat kanak-kanak dulu. Memang ada bezanya zaman ni ya. Zaman ni memanglah dengan dasar apa kemodenan, dengan banyak permainan-permainan yang berbeza. Mungkin itulah anda dapat tani bezakan zaman tani dulu sama zaman sekarang ni. Okey. Baiklah, lihat dulu sekejap. Bawa minum sepanasannya ya Allah Tuhanku. Bawa minum air sejuk. Okay. Bare ice. Jangan terlampau minum bagis saja. Okay. Lihat sekejap. InsyaAllah. Tadi sambung lagi lepasan ini.
4: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah, syukur pada Allah. Jadi menyebut main bola ini Mas ya. Tekanan alisapnya hari-hari panas ini ingat Pak. Tekanan katanya masa ini main bola dulu-dulu waktu. Nah, jarang katanya ini sama sekali dulu Jumat hari 6 atau itu masa zaman dulu ada tuh sekolah daripada hari Minggu sampai hari 4. Dulu-dulu pernah tuh hari Minggu sampai hari Kamis, Jumat sama Sabtu cuti sekolah. Jadi main bola ni daripada satu daripada perkara yang dalam hukum dunia wajib Pak, wajib. Jarang kata nenek dah main bola Pak. Kalau ingat-ingat kawan, tak ada Pak dalam main bola. Mesti ada bola. Mesti bermain tu bola tu. Asal laki-laki, dah lain tu. Mesti main bola tu. Jarang ada laki-laki yang di rumah indah bermain bola. Yang seronok ni. Jadi main bola tu, saya beritahu tadi kan, ada timnya, ada macam-macam lah main bola ni. Kadang-kadang ada, jarang je dulu tu main padang damitan ya. Selalunya padang basara tu lah. Jarang orang, jarang lah padang damitan ni. Apalagi kalau tanya ada tim, tu syok tu. Yang sedihnya kalau orang tu, tim tu ada je pilihan-pilihan tu, pemilihan. Kita kalau orang akan pilih lawan hati tu. Ataupun jadi simpanan. Atau kali akhir-akhir sekali kena bawa juga. Tapi tukang bancuh oren. Dulu oren, kalau ada oren. Namanya oren sunbelia tu nyaman tu sudah tu. Ya Allah. Dibari ais tu kalau masa rehat. Setelah 40 minit satu. Minum tu. Tu yang seronok tu. Okay. Jadi. Ini bah. Saya beritahu tadi kan. Zaman-zaman dulu tu. Memang seronok lah. Tapi memanglah sekarang ni secara lebih profesional, anak kita, cucu kita, ada coach, tentulah ada jurulatih melatih anak kita, melatih undang-undang, melatih peraturan, semua macam tu. Zaman kami tu dulu tidak ada kan latihan ni, main-main sendiri-sendiri. Kita semangat atau kadang-kadang lebih daripada apa yang terjadi pada masa ni. Okay, metu juga kalau zaman-zaman dulu tu. Sekarang ini ada juga tapi indah lah. Saya rasakan semeriah dulu tu lah. Ingat ni dulu tu. Kalau dulu ada persatuan-persatuan. Sampai sekarang ini ada pulang lakar. Tapi sekarang ini macam ya lah, kalau ada pertandingan persatuan-persatuan tu. Yang datang ni anak buahnya, adik-beradinya. Indah kadang-kadang orang kampung pun ada juga berapa apa kan ingau sekarang ni. Jadi akhir-akhirnya kemeriahan menonton bola ni indah lagi seseronok dululah. Dulu-dulu berspanduk apa betul Allah. Bertulis itu ni pakai anu tu, pakai buluh tu sama kain putih ditulis tebakan tu pakai tangan macam nama kampung, nama ia punya tim. Semangat dulu tu. Kalau diingat-ingat lah. Sekarang ni ada je orang melihat lah kalau persatuan-persatuan tu. Ataupun anak buahnya kan je lah. Tapi kalau bandar-bandar kan orang kata ni penyokong-penyokong tu, tegar lah tu. Ada juga tapi inilah sebanyak dulu tu. Kalau dulu tu ya Allah. Kata ni melihat zaman-zaman dulu tu. Ini supaya kata ni mengingati balik lah. Zaman tadi dulu tu kalau pertandingan persatuan semua tadi sekampung ada tu. Supaya menyewa bas apa tu. Kalau ia sekiranya tadi dari Muara melawan di Kuala Belait. Dulu tu kena banyak kereta disiwa tah bas tu. Dengan spanduk-spanduknya supaya kata ni memberi sokongan. Lama ya dulu tu. Jadi ada tenor tu lah. Ada tesmat tu lebih daripada yang karangan ni lah. Karangan ni yang tak lihat kalau main bola pun yang saya beritahu tadi indah ramai lah. Dan dulu-dulu tu hebat-hebat. Pemain-pemainan ni ada yang punya apa ayam tempatan-tempatan lah. Ada yang jago-jago satu tahu orang tu kalau itu turun ke dia tu. Semua orang ijabnya. Ada yang mainnya, ada yang idullahnya. Kalau yang ni main basket ni ya. Jadi katanya pun sekampung itu merasakan katanya punya kong itu. Tidak amis tu. Ha, kalau katanya punya persatuan kampung katanya main, katanya mesti beramai-ramai datang tu. Daerah lain, daerah manakah sama je tu. Ha, jadi sekarang ni kuranglah berlaku barang macam tu. Sama juga kalau ada pertandingan-pertandingan sekolah, main-main bola. Jadi untuk penyokong itu memang kurang sekarang ini. Sebab ialah mungkin keadaan-keadaan permainan-permainan lain lagi ada. Jadi kekurangan daripada orang-orang yang suka bermain bola. Jadi itulah kita ni dia. Tapi oleh mana pun, bila kita ni mengenang kembali, okay, zaman-zaman silang itu, dah jauh lah tahun, baru juga tahun dalam 26-27 tahun dulu. Tadi ingat tu. Jadi sebenarnya bola di Brunei ni hebat sebenarnya. Kata ni tadi sudah tahulah. Di antaranya yang pernah tim negara Brunei Salam membawa Piala Malaysia ke membawa ke Brunei menjadi juara pada tahun 1999 zaman itu. Oh, subhanallah. Zaman itu katanya terlampau apa taksub sangat. Kalau orang ingat terus ni, ada orang ingat ni. Jadi apa nama itu, jadi penyokong zaman itu. Sekarang ni ada juga, kalau tadi melihat di PMM pun semangat sudah sekarang ni juga. Orang melihat ramai, dan masa tu tim Brunei tu bajunya kuning tu. Ingat takat tu. Jarang orang kalau melihat misi baju kuning tu. Ada banyak orang ada baju kuning, misi kuning. Asal ke stadium itu semua orang baju kuning. Sampai kadang-kadangnya habis bah. Kadang-kadangnya ada lagi main itu mencap sendiri. Ada yang apa namanya ada ni di dayanya tu baju itu asal kuning. Bali anu t-shirt biasa saja di day kuning sebab kesemangatan itu, semangat kita ni untuk menyokong tim negara Brunei Salam itu pasti tahun 1999 tadi ingat tu, sehingga kalau ia keluar negeri kita ni ikut juga, ada package-nya tu atau yang syok tu, ada orang ingat tu. Jadi anilah kemeriahan, kehebatan tim bola kata ni dulu tu memang hebat. Tapi alhamdulillah sekarang ni pun kalau kita ni melihat di PMM sendiri, kalau

0: home ground memang sekarang ni bikin ramai sampai 8 ke 10 ribu. Ha, itulah kemeriahan tu nampak. Lagi tu baju-baju merah tu selalunya. Ha, okay. Jadi kalau tadi lihat dulu-dulu tu, apal lagi tu. Apal dengan nama-nama pemain. Kalau dulu-dulu tu. Allahuakbar. Kalau turun Syanwan ni semua orang wah macam latih tu. Adalah nama-namanya. Orang lama-lama tahu tu. Okay. Jadi sehingga ingat tu semasa piala akhir piala Malaysia. Okay. Apa namanya pertandingan akhir tahun 1999. Tani Berjaya membawa lawan dengan Sarawak tu. Bawa ke Brunei piala tu. Subhanallah. Ini. Jadi artinya di Brunei ni ndak kira jangan cakap Brunei ni apa negerinya damit Tani sudah pernah menempah dan Tani pernah membuktikan sejarah kata ni ada bahawa Brunei menang tahun 1999 tu dengan Piala Malaysia tu. Jadi artinya Brunei ni ada bukannya artinya it's not about population damit, tapi pasti ada orang potensi pemain-pemain yang hebat itu. Okay, baiklah. Tani rehat lagi, bawa minum lagi, panas rasanya. InsyaAllah ni sambung lagi lepasan.
1: Bicara keluarga.

0: Bicara keluarga.
1: Alhamdulillah. Okay. Jadi saya mengimbas balikan ini ialah melihat kegemilangan bapaknya bola sepak di negara Brunei Darussalam. Zaman dulu sebelum lagi Piala Malaysia ada lagi Borneo Cup tu. Wah, Borneo Cup tu syok tu. Padang bola di Taman Umar Ali Saifuddin tu. Tu sudah tu ada lagi pindah dia tu. Di Kumang Pasang. Dulu ada padang sana tu. Pernah juga main sana tu. Padang Kumang Pasang tu. Atau padang JKR. Ada juga pernah main sana tu. Dia punya apa tu? Grandstandnya pakai papan tu. Belakangnya kena taruhan tu. Guni. Supaya orang dah masuk. Dulu-dululah. Seronok dulu tu. Jadinya... apa yang kan kata dia ni, dan satu lagi juga kebanggaan kata ni, sejarah menempah sejarah kata ni ialah apa ni, HBT Arsenal Bruckeyah Terapi kata ni pernah juga menjulang piala tu, jadi berlawan dengan Indonesia, masih ingat tu, Allahu Akbar, ataupun kejayaan cuma. Jadi kata ni melihat bahawa apa sebenarnya bulan ni, kata ni sudah pernah menjohani, mendapat kecemerlangan dan berjaya menjadi juara beberapa kali. Borneo Cup memang pernah, Piala Malaysia, dan Arsenal Bruckeyah punya terapi. Jadi artinya bukan kata Ninda terdapat orang yang hebat, ada. Jadi memang saya percaya apapun permainan ini, apa yang kita lihat ialah banyak ni yang perlu memberi sokongan. Satu memanglah dari segi kementerian itu perlu menyokong. Yang kedua lagi ialah daripada ibu bapa dan juga sekolah persatuan bola sepak, itu yang perlu ada apa namanya kata ni sama-sama sama-sama. Dan kadang-kadang memanglah kalau di sekolah memang anak-anak kita pun masa ni ada juga suka main bola juga, tapi kadang-kadang banyak juga di dilarang-larang oleh Indong. Nantinya bapa tekukan main bulannya. Dan juga kalau lepas apa-apa tu nya. Saya rasakan ini adalah satu statement yang kurang tepat lah. Kurang tepat. Sebenarnya main bulan ni perlu dengan disiplin. Kalau yang kurang disiplin, ia akan tidak berjaya lah dalam pertandingan bola. Dan juga yang pentingnya ada lagi apa main bulan ni ialah perpasukan. Ini penting. Bukan yang main seorang-seorang ni, berpasukan. Jadi ini orang mesti belajar. Semangat, okay? Berpasukan itu penting. Dan banyak latihan, okay? Jadi kita ni dah boleh juga ibu bapa janganlah menepikan bahawa main bulan ni dah ada di ujungnya ni. InsyaAllah ada, pasti ada. Dan juga kata ni ada juga pemain-pemain kata ni yang pernah kena import player, kena udar, kena Bali, ada pernah. Jadinya artinya kata ni punya pemain-pemain di bulan ni memang tidak kurang hebatnya lah. Tunggunya ialah we need to sokongan dari mana-mana pihak, sama-sama kata ni, supaya kita ni melihat bola tu di Brunei adalah satu permainan yang boleh berjaya dan beri kecemerlangan bukan saja kepada negara, kepada pemain-pemain secara individu juga. Dan ia telah terbukti, saya beritahu. Terbukti sudah, dua kali sudah katanya terbukti bahawa Brunei ni mempunyai pemain yang berpotensi, orang yang boleh melakukan yang terbaik. Jadi inilah diharapkan kepada ibu bapa, bukan saja bola sepak, apapun permainan, apapun sekiranya

0: juara-juara kejayaan ke anu perlu pertandingan-pertandingan. Jadi ibu bapa janganlah, janganlah kadang-kadang bercakap, kadang-kadang bandar pulang, lulus pulang. Jadi kita tu pendidikan itu adalah sangat penting. Atau keutamaan, mesti pandai belajar. And the lain ni akan main bulang ni kerjanya. Kalau dulu-dulu kata ni pandai hilang ni. Dulu-dulu lah. Kalau main bulang kan indong melarang, tau-tau lanyap. Tapi tunggulah balik ke rumah. Atau kena referee kena penalti tu. Tapi dah jojar lah. Main bula je lah kat zaman dulu lah. Kalau larang-larang pun pandai-pandai hilang. Macam tu. Kena empat pun kena apa. Kena merahi. Tapi main je lah kat. Itulah namanya jiwa kan main bula tu. Jadi ini kepada ibu bapa yang dikasihi. Jadi perlulah. Mana-mana anak kita tu punya minat. Bukan saja bula. Badminton kah. Berenang kah. Apa saja yang kan diminatinya tu. Kita ni beri sokongan. Sebab ni kita ni masih lagi ketandusan atlet-atlet yang perlu diketengahkan. Dan saya percaya anak bis kita di antaranya yang mempunyai potensi. Waktu yang kata limau tu jangan disimpan, jangan dia ditaruh saja. Sekali kami lagi dalam Paralympic Council Brunei Darussalam yang memerlukan atlet-atlet OKU untuk menyerlah, untuk sama-sama menjadi wakil negara untuk keluar negara pertandingan-pertandingan SEA Games, ASEAN, Olympic, banyak. Jadi ini yang juga diantara ingin saya sentuh habis kita, bahawa tolong jika kita punya anak yang istimewa, anak-anak yang special, okay, walau apa keadaannya, mungkin dia kurang penglihatan, kurang pendengaran, punya anggota yang kecederaan atau kurang daripada segi anggota, diorang mempunyai potensial yang lain. Diorang pasti mempunyai sesuatu. Namanya pun diberi OKU, orang kelainan upaya. Jangan ditahan, jangan disimpan di rumah, jangan in the expose. Diorang ini adalah orang yang biasa macam kata ni. Melahan, doang ini lebih hebat daripada kata ini kadang-kadangnya. Dan inilah, jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian mengenai bola, atlet-atlet yang perlu masih lagi keperluan habis kita. Kami berharaplah supaya habis kita menunjukkan, membawa anak habis kita jika ada pertandingan-pertandingan ataupun ada apa trial-trial test untuk anak-anak habis kita. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian saya habis kita supaya kita akan lebih memahami, apatah lagi orang-orang yang OKU, orang kelainan upaya, jangan di apa di rumah-rumah saja, tapi pasti orang ini ada kelebihannya. Untuk mendapat kelebihan, untuk melihat kelebihannya itu perlulah ya diberi peluang, dan beri peluang untuk orang ini menyerlahkan dirinya. Ini penting, dan yang pastinya mereka akan dibawa ke luar negara pertandingan-pertandingan dengan negara-negara lain. Ini perlu, okay? Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian pada hari ini akan melihat diri kita ini sama-sama memberi kesedaran, memberi keutamaan kepada anak-anak kita ini yang mungkin kita ini ucap tidak ada potensi, ayah ini tidak pemandai, ini tidak ada rapat apa-apa ini. Mana kita tahu? Kita kan tahu sebab biar kita simpan di rumah. Inilah perlu kepada mengekspos anak-anak kita ini. Jadi mudah-mudahan sedikit perkongsian hari ini akan dapat kita ini sama-sama memikirkan di manakah akhirnya anak-anak kita ini. Sebab anak-anak kita satu hari perlu berdikari dan tidak memerlukan apa-apa bantuan dari kita ini. Sebab orang ini perlu hidup dan teruskan hidup untuk masa depan dulu. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bicara keluarga.

0: Haruni FM, inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga dan sukan auda.
1: Haruni FM.
2: Tips kesehatan.
3: Kesehatan mental yang positif mencegah lebih baik sebelum terlambat. Dengan menerima kenyataan diri, kita akan mengenal pasti kelebihan dan kekurangan diri sekaligus berusaha untuk memperbaiki kelemahan tersebut. Pengendalian masa yang baik dapat mengurangkan tekanan, merancang perubahan dalam kehidupan secara bijak. Seseorang ibu yang baru sahaja melahirkan anak mungkin mengalami tekanan kerana tanggungjawab baharunya. Sistem sokongan yang kuat seperti keluarga dan suami mengambil langkah proaktif menguruskan ibu dan anak agar dapat mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh si ibu. Hubungan yang baik dalam keluarga dan masyarakat dapat menghasilkan situasi penuh ceria dan mengukuhkan sistem sokongan kepada setiap ahli dalam masyarakat. Kajian mendapati kesihatan fizikal berkait rapat dengan masalah mental seperti kemurungan dengan penyakit berkaitan jantung, kardiovaskular, koronari, strok dan sebagainya. Akhir sekali, pastikan rehat dan tidur yang cukup. Ikutilah langkah-langkah yang disebutkan tadi bagi kesihatan mental yang positif.
4: Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.

0: Doa sebelum memulakan perjalanan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wattaqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa ati'na bu'dahu. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udzu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau redai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum Auda. Di ruangan Sesegar Harmoni, saya Rabi menemani Auda. Hujung minggu ini hari Ahad, 17 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan dengan 30 Ogos 2026 Masihi. Bila Auda seperti biasa, 6 hingga 9 pagi, Auda boleh hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini. Manakala pada pukul 7 pagi, Auda akan dapat ikuti berita perdana. Dan hari ini, tepat pada pukul 8 pagi, Auda akan dapat ikuti juga laporan Carnival Bukit Sawat, yang mana pelapor lokasi ialah rakan sukan kita seperti biasa, Irwan Reno. Dan berita sukan akan dapat Auda ikuti pada pukul 9 pagi, manakala 9:15 pagi, Auda akan dapat ikuti siaran ulangan Dapur Harmoni terbitan rakan setugas kita DJ Zura. Dan pada pukul 10 pagi, ikuti Berita Dunia. Jadi saya bukakan talian WhatsApp kami di Harmoni FM 8333941 untuk Auda hantarkan ucapan tahniah dan juga selamat hari jadi untuk hari ini, Ahad 30 Ogos 2026 Masihi.